0: 长，也可以找一些温商，也能够加入那个那个满足，不是阿斯的，我不会，阿瓦塔萨布里就，也能够不会这么苦，我让我什么事，把我苦呢？不是什么什么苦嘛喽？阿瓦拉拉拉维。Dan wat je met hem wil doen, en je
1: hebt de manier, Namun selesai itu, buat namun itu orang-orang itu. Orang yang cakap namun itu, menurut kita, namun sisi yang lain. Abang cakap ini namun itu. Namun ini aku, namun ini aku. Mencuali dan mencuali. Namun ini, dia kemarin sendiri. Orang cikgu, dari jumlah. Dari tahu, dari ikutlah. Mereka bisa mencoba untuk mencoba. Mereka bisa mencoba sesuatu. Lalu mana orang itu? Yang cerita katanya, nanti mana orang? Nanti orang bisa bersiwa, nombor apa? Nanti mana orang punya? Nanti ini dihasilkan di mana? Uminza kwe, uminza pandemia, tukenda kwa o. Neno maye, tukenda kusikia. Agoruganda, eliokama, yagyo mia. Olimo lukwe kumia, eshikiwa mi. Jatini maisa kui, mwase kama laika. Jadi ini bangsa kundi, bangsa Amerika. Di Indonesia, ayam kama, nampak macam mana? Makau ini dia punya kawan kami.